0: terbintang di kuburannya. Cuma nggak sampai tahun tahun itu sama dia.
1: Entah aku yang mana sih tentang ini aku. I'll see you by tomorrow. I will drop you.
2: Unta.